Na simangna diwana mastana filmoni terebina del git koga matangaha. Bao janashin filmoni sonurigam aro alka yak nignir gapa PR hone lagahe git ko knasona mangen.

0: Nasional Medisol maraknya gitrang kok kena suaha, dah udah tek sani jak mano sandes ter sang mani gitrang kok kena sos kagen.
1: Duduk, rendah setengah pak.

Nasimang Iris inti watu ni gitrang kok naso hada subita samani gitrang kok naso skana mangen gitrang ro ni ya sankari aro mungapun gitrang ro ni ya dukua.

Bun, kami harus mengibab sun sang banyak kita kau kena soha. Dau detik sani jak mana soalnya cik ini baju minit kolaj ini. Soalnya kita baju minit kemana di list sini kau atas kau badan tentang program yang kau semang kena sobi. Soalnya cik ini baju minit kolaj show bibit berarti program ini sini ke bahannya BBS kita ini. Cik ini baju minit sopo mau bawa orang jaruk kau sabaju hit supahit sabaju minit kolaj show mana cahigit. Kini baju English kau bukan, kini baju minit cibo atau Hindi kau bukan. Kini baju minit kolaj show bibit berarti atau ni Ketam baju Hindi kuburan ketam baju minit po English kuburan kuna semang kena sunaman gen Yan Akasvani Tura.

0: pote ujanu
1: kuka ujana pade jiti le gaya jati jati mita mita hum de gaya
0: jhoon pade jaisi tera dil le gaya moti moti akhiyon